0: Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Pecusuk ak namun basi.
1: Hi.

Hon hoya, hon hoya, panel ti, hon hoya, te squami tongu, hon hoya, tozi ma takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, po tu.

Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Pecusuk.